0: Wah, dia kita kata ni yogi tu, wah dia tu meh, ya tu mana? Aye. Ada meh kita yang kita tu atau orang tahu eh, kuah mangga maru gigi ada yogi tu, wah dia tu meh, ada yogi meh, nanti yang nuan, ya tu mana?
1: We are going to be able to get the money.

0: Lo vale de rautar eres tú, pues. Antes te haga pie, me como tengo pa' de pan y caer, me voy a valer a tu eres tú, pues. Será que te pronto que te rae de te rapo que yo mato que yo mato. Ya te digo, te cata, antes. Ah, ale va de jibu moy toro tengai tengai gua ko tabu ge mo ka ngaru ade ngala ge mo ka ye toro tu de de ale te toro moy ko de the project no yo to ya ko to mato ko te di mo te a o te di mo te to mato frost te ranga mai o te te me kino ro atu te me a pakari ro atu te ye to po ki te te me ta ko bo bo bo
1: te ta ma ora Tapi itu tu baru, ada tu di nama mui pakus bagi kamu tu mawa kaya ngai si, ini macam apa? Tapi mui mesti betul ini mui tak cikar aku yang mesti pakus ini pakus di mayamu. Kamu ni dia aku, dia hantar tu ni jalur itu puni wa.
0: Ah ah.
1: Kamu ni dia aku di kita tu orang. Ada roto yang wuki kibuli. Mesti kau kasih puru cepat.
0: Ayo kita ni lo.
1: Roto orang eh, orang berpaku tu.
0: Ah, tadi lo.
1: Ada hari kini, hari ini siapa bini yang cepat je, emat.
0: Ah, ada tadi lo.
1: Ada siapa siapa lo jadi tahu ke tu?
0: Ah.
1: Yang mesti kita tahu yang kemarin rumah yang rutin di bubuk, kemarin di bubuk ini apa itu dia? Tahu sih nanti itu ada nih koroni, waktu itu nih gue yang cikai rutin, an lekaroni rutin, bubuk tengah tu nunggu mai nukerin mai Australia mai itu sekujarin, tahu sih dia kita ini, itu sih itu mesti tengah nopo eh. Ini si kaya tu ini unuk. Ini si kaya mata. Ini lah. On waktu itu kita kau tu ini si kaya moni lah tu. On ni wah. Apa ni? Tomato nu si kaya mata ini siapa el? Lah kau Katulah aku kita tetap di jalan di Kim. Tapi aku boleh jadi katulah aku ini siapa? Nanti aku mahu tahu nanti. Lolita. Patu Irma di jalan di Papua pun dia habis di tujuh, satu kah toto. Yuk tu di atur mahu di ujung itu koroni. Perak tu. Utara lagi itu atau otor koron. Ya, mesti gua tu ni matu no, mesti tu ni tukoroni. Tuh, nusir itu je mesti gua ni. Tapi tu mapura, gua ni lah tu kita tanya korong, okre ni no kita ini. Ya, butuh orang macam mapu, papa kura. Butuh orang macam mapu, ketu kita. Tuh, imin ere, iya imin, tata tu imin kari, kuki ari, ni roti tu tata tu kuki ari. Rau ya, bata si maputi ini, ini kau kemarin tu ini itira, tu dia kau tu mesti tama tu maputi tu aku ergi, aku ni mesti cara tu pernah itira aku kemarin tu, tu dia tata tu ikhlas cara itu nampu, mana nak, kalau tu ini rau terau. Kita tadi kita dia papa dia matu, eh wah korang tadi dia ini ku, ya tadi ini ku itu dia mana, tu dia, matu orang tak matu berai mana, kalau orang dia kita curang, ya curang dia kaya berai, kita buat satu eh dia curang, dia curang orang ini mana yang matu, kita kalau ni tu kau curang kata ini kaki dia. Eh, tak hi, tak matu, eh, mangga bisikirin juga.
0: Ah, okay.

0: clubs. Awe kamari rita tu di on adarangani uni tata tu ma me vegetarian diet is the best program. Me tanya ya kau di rumah vegetarian. Tapi aku betul papa kita tu gitu kita tu di pakai vegetarian. Vegetarian you can eat fish. Kakai kau di kerja aku kau di meat. Tiada utara ya, de tikara ya kau warai pan tak tunu pan you ah kau itu satu ber ya itu tunu way uat itu ber kira lah kau ini kau ini so nak kau temui aje tawin uat itu tiga new guilty orang itu bapa eri me ya uat itu kiri ni ah me merah kakai lah tu tiga tawin uat itu ah Akhirnya tu dia terakhir ku orang gitu.
1: Ya.
0: Tuh kita tahu media kita mesti tahu itu. Tapi aku lu tahu tak tahu kau emang ya. Kali tu era waktu terakhir tu dia kau itu tu. Ah itu kau tu dia mer aku lu mesti tahu ciri lah. Aku lu mesti oh itu sama tapi sih lu nama hari mau kita tahu kan. Kira tu ciri rice, buat rice dia tiara. Dah, dah rice ni brown sorry, rice brown lah. Kira itu tu orang yang tahu minat itu aye, tahu orang rumah. Kira itu ni itu kuki kira itu umur tu aye. Macam tu ciri rau kuki, hari umur mana tahu minat itu aye. Hari umur mana, beri aku tu tadi pakau pobi nanti. Apa tu mungkin jadi orang itu tengah terkira orang ratu eh atau ratu kah ini atau ratu mana? Tahu ratu ini apa? Biar tahu orang yang betul ratu jangan kiri kita ni tahu eh tu tahu itu tengah eh ada mempunyai pun. Lutfi dia umat kita tahu apa ini tahu lutfi dia. Tuh mana aku ini tahu eh kalau orang ini tahu ratu. Emang aku kata awak ini nak kau tiap minggu tekat, tanwin mahu ini muda terakio, mahu ini lah. Ya, kaki tu kita mahu ini lah. Tahu tu ino, kita tanwin ya, kita kita kita tu mahu kita utai mengatur tu kalau mahu terakio, kaki tu kita mahu ini di situ. Hari bumi, lu mahu kutu, kalau kutu tanwin mui, na, kita ni lemah. Eh, aku tahu dia mahu dia, eh, aku biasa tu. Hari itu mahu apa yang mana aku mahu kahar. Aku tahu eh, ada tu ada api mana, ya, ada tu ada api mana. Ia satu itu dia orang lembita. Tuh dia tu, kami tu, eh, berapa tu ada. Tukar tu tu pakai dia hari malu itu dia, dia itu mahu mahu tahu mana ya. Aye, kau mungkin ngomong, eh, pasti tahu tu mungkin aku tadi, saya masih ni tahu dia nak, dia tahu dia ni tahu curu tu ya kau ini, dia kau mungkin.

0: idea. Yeah, but me take you out right there to your tattoo. To tattoo is you don't cook here. It's not. Tattoo near tomorrow. Oh, yes, I. Where is it? Tattoo near. Where is it? I'm meeting you there too.
1: Amen.
0: That is right. Tadi kan aku tanya mana ciri ramuan aku yang koma kau, ada orang ni cerita di pupu. Maru ini lah waktu itu, minta aku lagi di dalam tangga cerita. Maru ini lah waktu itu, tadi. Amin. Baik itu yang dia tak terlatih rumah tak terlatih.
1: Amin.
0: Tapi waktu itu, apa yang tu cerita itu orang maka.
1: Emo wakil kau cara umai kau je, kata orang tu mera kau ya kau virung ceri ya. Nato tato kita nanti cara orang mera. Te, ngatu mumbang kau je, aku waktu kita tato kado to, orang kita tato itu tu anak tato. Ei paruru dia umai pula tato itu mumbang tato naru dia, magi tato itu tu ani. Te paruru angmu terawa, me te te imara toko toko papa er. Ne, wido kau tu dia tengah tahu pacar, tahu tu tu ani. Mereka over weight koto, ya, tama amai yang mereka koto kupoin ya. Jadi, terus ada pasang, kena orang koto, kena orang lelai koto, kia kereta tu kia, akai tay tau wow, tiga dua orang koto, nanti tu orang koto kirim ke jono, akai tiga tu orang mau kira, kita koto tay tay mau tahu tu pasang ni kita tu kato to, kita tay tau tu rute, ya. Mitra kata orang ikir, terus kita tato dia. Tetapi dia kapotnya tu kita tato kato to. Mereka kita kau, mereka ada kau kai awawan, kau kau mesti kita tu no. Terus dia umang ya karya tu, kita tato kato to, itu kita tato kai, itu orang kita tato exercise seru kia. Mereka kata kai awawan kau, tetapi ni matu kia kau. Sakaru kita kai awal, ke kore kore di rumah ini mana mana tanu tu uara ingu tu ada cakap tu atau kimu, please. Tahu patjang gue, di rumah dia dia mana dia pun dia main tato, itu gue itu rata mana ku kato tu, itu dia orang gue itu kita tato, tiap dah mukimu kagur ngomel kato, itu mana ku Kotiu tahu I kariu matauro ro itu tayar ke kanung rumah ini, no atu itu kariu mereka itu di mata kata-kata kita lah tayar kita tu tahu ini tu itu koro. Kariu tayar kerana yang mana kirung itu aku kari di kuni ya. Erko ya, erko tu aku tayi paji kanung aku tu, erko tu tayi paji kara. Tiga. Erko tu aku paji kanung aku tu, erko tu tayi paji kara. Terai itu dia utara. Tu kira mo, mereka malu juga terai itu dia mempati kara. Terau a, penipa ada utara kimo a me. Aku terai aneh apa lah dia mesti kimo a mereka mesti aneh apa lah, mungkin aku mesti apa lah. Aku itu tu tak kita mempati kara no tu. Ada tu mana? Anak aku dia mana? Dia mana aku motor dia penari mana kita tu kata tu. Dia motor ni dia. Dia motor ni dia. Ya.
0: Oke, tapi nanti tu, itu turun turun tu lah ciri ramuan kita. Tapi nanti tu, aku tu tanya, ia kerja seperti itu satu, wah.
1: Ia.
0: Ia satu satu, ayah koru, eh. Ia satu koru tu satu, mudah tapi tidak cukup supaya satu mungkin koru tu jadi. Ayah orang koru. Ia aku tu mudah, malam malam wah, kita lah wah, itu malam malam aku kau. Amen.